Spim paracatu. Pom spim paracatu. Pom spim paracatu, spim paracatu, spim paracatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu paracatu medikitum sekatum. Paskatum, rekatum, sikatum, paskatum, tum chikatum, rekatum, paskatum, rekatum, sikatum, paskatum, tum chikatum, rekatum, paskatum, rekatum.

bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu, bin Paracatu, bin Paracatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gulagu lagu lagu lagu. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.